0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Petra FM.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa Sang Waktu. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus pasal 4 ayat 14. Apa yang dapat meruntuhkan sebuah kekaisaran, dapat menggugurkan batu cadas yang keras, namun juga dapat menyembuhkan luka dan mengubahkan hidup. Itulah sesuatu yang disebut oleh sebagian orang sebagai hal yang terkuat di dunia, yaitu waktu. Waktulah yang mengalahkan pasukan Napoleon yang sudah hampir berhasil menguasai Rusia. Erosi yang berjalan seiring waktulah yang pada akhirnya akan meretakkan batu granit yang ada di puncak gunung hingga jatuh ke dasar lembah. Waktulah yang membawa kesembuhan bagi hati manusia yang luka karena kehilangan dan kesedihan. Ada yang menganggap waktu sebagai hal yang terkuat di dunia karena mampu menumbangkan manusia yang paling perkasa sekalipun. Kira-kira 200 tahun yang lalu, Benjamin Franklin menulis, "Apakah engkau menyukai waktu? Jika ya, gunakanlah waktu dengan bijak, karena waktulah yang membentuk kehidupan." Ada banyak ketimpangan dalam hidup. Ada orang yang dilahirkan dengan otak yang cemerlang, ada yang sepertinya terlahir dengan jumlah sel otak yang kurang. Ada yang bisa memegang kuas dan menorehkan cat menjadi lukisan yang indah, tapi ada yang tidak bisa menuliskan namanya sendiri dengan jelas, sehingga kasir di bank pun tidak bisa membacanya. Sebagian dari kita dapat bernyanyi seindah burung, bakat yang luar biasa, tapi sebagian kita tidak bisa menyanyikan satu nada pun dengan benar. Dan tidak hanya itu, ada yang biasa makan sesuka mereka, tapi tetap sekurus tiang. Tapi ada yang bahkan cuma berjalan melewati toko es krim dan melalui proses ajaib yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, langsung naik berat badannya, hanya karena melirik es krimnya. Tetapi mengenai jumlah waktu yang dimiliki, semua orang sama memiliki jatah yang sama, 24 jam, tidak lebih, tidak kurang. Misalkan Anda memiliki sebuah rekening bank dan setiap pagi, $186.400, peso, rupiah, atau apapun mata uang Anda disetorkan ke rekening Anda, namun pada malam hari berapapun saldo yang tersisa akan hangus. Apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda akan menarik seluruh saldonya sebelum banknya tutup, agar tidak kehilangan uangnya sepeser pun, bukan? Anda sebenarnya punya rekening seperti itu, yaitu waktu. Setiap pagi Anda mendapatkan 186.400 detik dan Anda menentukan apakah akan menggunakannya atau tidak. Namun di akhir hari, sisa waktu yang tidak Anda gunakan akan hilang. Waktu tidak datang kepada kita dalam bentuk hari atau jam. Waktu datang kepada kita detik demi detik. Karena begitu cepatnya waktu berlalu itulah Musa dulu berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Itu adalah cara lain untuk mengatakan bahwa yang sebenarnya penting adalah cara kita menggunakan hari-hari yang kita miliki, bukan lamanya. Seseorang bisa memiliki hidup yang penuh makna saat ia mencapai umur 30 tahun. Sedangkan orang yang lain berumur 90 tahun bisa saja memiliki hidup yang tanpa makna atau tujuan. Kristus hanya hidup selama 33 tahun di bumi, tapi hanya kekekalan yang bisa mengukur dampak dari karyanya. Saya tahu, Anda mungkin berkata, tapi dia kan Allah dan saya bukan. Tapi seperti apa dampak dari hidup Anda? Bagaimana Anda memanfaatkan waktu yang Allah berikan? Kepada masing-masing orang, Allah telah memberikan sekian banyak waktu, dan salah satu dari hal yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya adalah cara kita menggunakannya. Yesus menekankan fakta ini dalam perumpamaan-perumpamaan yang menekankan pertanggungjawaban pribadi. Apakah arti hidupmu? Yakobus bertanya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Yakobus pasal 4 ayat 14. Hidup adalah saat di mana kita harus mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Satu renungan penutup. Waktu itu tidak serta-merta hilang. Waktu itu terlepas dari genggaman kita detik demi detik. Sekaranglah saatnya kita menghadapi kuasa dari sang waktu yang tak terhentikan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di Moon Pagi, dan terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami. Anda yang sekarang ini sudah menyiapkan diri untuk mulai beraktivitas lagi, sahabat Petra, setelah kemarin kita libur ya di hari Minggu, dan sahabat Petra juga sudah beribadah kemarin di hari Minggu. Semoga ibadah kemarin menjadi satu karunia tersendiri bagi kita dan juga kekuatan tersendiri bagi kita untuk melangkah di awal minggu ini, hari Senin, sahabat Petra, tanggal 15 Juni tahun 2026. Tentu di awal minggu ini sahabat Petra juga sudah menyusun banyak rencana untuk Anda kerjakan sepanjang minggu ini, dan tentu dalam rencana-rencana itu ada harapan-harapan yang sudah sahabat Petra gantungkan juga. Semoga semuanya bisa berjalan lancar sepanjang minggu ini, sahabat Petra. Dan detail-detail kecil juga perlu kita perhatikan dalam hidup kita, karena seringkali hal-hal kecil itu kalau lewat, sahabat Petra, bisa mengaruhi hal-hal yang besar. Karena itu semoga kita juga diberikan ketelitian hari ini dan juga sepanjang minggu ini, sahabat Petra, sehingga hidup kita pun bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra. Ada Pak Hari, Pak Irianto, Bu Sri Rahayu juga. Terima kasih Anda setia bersama dengan kami. Dan kita lanjut, sahabat Petra. Ada satu lagu dari Aspiranda, Engkau Alasanku Hidup.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tuhan Peduli Dengan Hal Kecil. Sahabat Petra, kadang kita berpikir bahwa Tuhan hanya peduli pada hal-hal besar seperti masalah keluarga, penyakit, atau masa depan. Tapi tahukah Anda, Tuhan juga peduli dengan hal-hal kecil dalam hidup dan pekerjaan kita. Mulai dari file yang hilang, rekan kerja yang tidak kooperatif, hingga pekerjaan yang terasa menumpuk. Tuhan tahu semuanya. Ia tidak menganggap remeh pergumulan kita. Bahkan saat kita tidak sempat berdoa panjang-panjang di tengah kesibukan, Dia tetap ada dan siap menolong. Kitab Amsal 3 ayat yang 5, firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Amsal 3 ayat 5. Bacaan ini mengajak kita untuk percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan, bahkan saat kita merasa mampu mengandalkan logika dan pengalaman sendiri. Mengapa demikian, sahabat Petra? Karena hikmat Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita dan kasih-Nya nyata bahkan dalam urusan pekerjaan atau kantor. Hari ini, mari kita ajak Tuhan untuk ikut bersama dalam setiap tugas kita, sekecil apapun itu. Ucapkan dalam hati, "Tuhan, aku mengandalkan Engkau hari ini. Aku percaya Engkau memimpin langkahku. Aku percaya Engkau hadir dalam setiap detail pekerjaanku. Bimbing aku untuk tidak mengandalkan diriku sendiri, tetapi berjalan bersamamu. Dalam nama Yesus, amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: Petra FM.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Sudag keja sendo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 44 menit sahabat Petra. Kita masih akan bersama sampai nanti pukul 8. Bagi Anda yang pagi hari ini baru saja pulang berdinas setelah tadi malam Anda bertugas, Anda yang mungkin menjalankan tugas sebagai anggota TNI dan tadi malam harus piket, atau anggota polisi yang harus piket, juga mungkin Anda anggota satuan pengamanan, tenaga medis yang harus bertugas tadi malam, atau tugas-tugas yang lain. Kami juga mengucapkan selamat kembali ke rumah sahabat Petra dan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Semoga Anda bisa beristirahat untuk melepas lelah Anda setelah tadi malam Anda juga bertugas untuk menyelesaikan tanggung jawab Anda. Semoga hari ini Anda juga boleh diberkati dengan Tuhan dengan segala anugerah yang diberikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Juga sahabat Petra, kami mau menyapa Anda yang sekarang ini sedang sibuk-sibuk di rumah untuk menyiapkan banyak hal bagi keluarga, atau mungkin Anda yang WFH, ya kami juga menyapa Anda, semoga pekerjaan Anda hari ini juga lancar, ya semua bisa selesai pada waktunya ketika Anda mengerjakan di rumah. Anda yang sekarang mungkin sedang tidak enak badan, sakit ya di rumah atau di rumah sakit, kami juga berdoa supaya treatment yang Anda dapatkan melalui obat-obatan dokter atau perawat atau orang-orang yang Anda kasihi itu sungguh-sungguh membawa kesembuhan bagi Anda. Kita lanjutkan sahabat Petra Embun pagi kita hari ini, ada satu lagu dari Nikita dan Michael, Ajarku Mengenalmu.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami berharap setiap sajian yang kami aturkan di ruang dengar Sahabat Petra sungguh-sungguh menjadi berkat besar bagi kehidupan Anda semuanya sepanjang hari ini. Kami pamit Sahabat Petra, besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama, masih di program Bun Pagi di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Pada dasarnya, pria dan wanita memiliki perbedaan yang kuat dalam hal berkomunikasi. Seorang wanita sebelum menikah memiliki teman bercerita seperti ibu maupun sahabat dekat yang setia mendengarkan keluh kesah mengenai dirinya. Tetapi setelah menikah, mungkin ia akan kehilangan seorang yang bersedia mendengarkan tanpa memberikan komentar. Penyesuaian tradisi atau kebiasaan dalam keluarga memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Perlu sebuah usaha dan kerja keras, saling pengertian antar kedua pasangan. Perbedaan yang muncul bahkan seringkali menjadi pemicu sebuah masalah dalam rumah tangga. Untuk mengatasinya, masing-masing pihak harus menyadari bahwa pria dan wanita memiliki perbedaan dalam hal pemenuhan kebutuhan, terlebih komunikasi. Keterbukaan dan cara komunikasi yang baik akan menjadi faktor penting dalam mengatasi masalah yang muncul dalam rumah tangga Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11.000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan. Maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339.

0: Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Ready.

0: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
2: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Fa'ya tecungzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

0: Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam, saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Yao yu heng si, tie pang mou chen chen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Qisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keinginan tahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih? Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mou chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao Yu Heng Xing, Tie Pang Mo Cheng Cheng. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
7: Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jogja.

untuk jaya raga apa.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno. Ada seorang marketing dari sebuah perusahaan asuransi, sebut saja namanya Helmina. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membeli produk yang dia jual, yaitu produk dari asuransi tapi yang sifatnya investasi ya. Dengan karena waktu itu dia memberikan imbal hasil yang cukup baik, sedikit di atas bunga deposito. Tapi dengan berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, akhirnya produk itu saya lepas kembali dan saya tidak lagi berinvestasi di tempat dia. Namun menariknya, marketing ini secara rutin berkala dia selalu memberi selalu memberi info pada saya perkembangan tingkat bunga periode ini. Oke, saya hanya berikan acungan jempol, saya tidak komen apa-apa. Ya sudah, berjalan lagi besar berapa periode, dia akan update saya lagi terus menerus. Terkadang dia menelpon, kadang saya angkat, kadang saya tidak. Kalau saya angkat, saya juga selalu berkata saya tidak ada interest dulu saat ini. Tapi menarik sekali, anak ini selalu secara konsisten mencoba menghubungi, memberikan info. Dan yang saya salut adalah tak pernah sekalipun dia dalam tanda kutip itu meminta-minta. Karena saya mengenal ada agen marketing lain yang selalu meminta kita membeli produknya dia dengan mengatakan tolong Pak supaya saya tutup target. Hal semacam itu dia tidak pernah lakukan, ya, tidak pernah meminta-minta. Dia hanya sekedar menawarkan dan dia secara konsisten dengan apa yang dia tawarkan. Nah, walaupun berkali-kali saya tolak, tapi itu terus dia kerjakan. Dan itu juga yang membuat hari ini saya memutuskan untuk membeli kembali produk yang dia tawarkan, walaupun imbal hasilnya tetap lebih rendah daripada surat utang negara ya yang sekarang ini banyak dijual. Namun demikian saya tetap tertarik untuk membeli karena saya salut dengan konsistensi dari anak ini. Jadi teman-teman yang bekerja di sales, Anda perlu ingat bahwa no does not mean never. Jadi kalau customer Anda mengatakan tidak, itu bukan berarti akan tidak selamanya. Karena sangat mungkin yang tidak itu karena tepat waktunya belum tepat, tetapi pada saat waktu yang tepat, yang tidak itu bisa berubah menjadi ya. Itu yang pertama yang harus Anda ingat. Dan yang kedua adalah Anda perlu ingat bahwa orang membeli bukan sekedar karena produknya, tetapi justru orang membeli adalah karena siapa yang menjual. Jadi jadilah penjual yang bangga dengan produk yang Anda jual, dan jadilah penjual yang positif dengan produk yang Anda miliki ya, dan tetaplah konsisten apa yang Anda kerjakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
7: Spirit Pagi. 5.7.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
8: Yang gak tahu Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Silakan dibuka dari Alkitab Saudara, dari surat Yakobus pasal yang pertama, Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat kita akan baca. 1, 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Amin. Tuh lihat, ayat 2 aja ya saudara, tentang pencobaan, tentang ujian dalam hidup kita. Saudara, ayat 3, bagaimana sikap kita menghadapi ujian, pencobaan. Hasilnya ayat yang keempat, coba. Supaya kita ini utuh, sempurna, utuh, dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Saudara, kita tidak bisa bayangkan ya. Sekarang kita hidup berkekurangan barangkali. Kita hidup tidak terarah, kita hidup tidak necis, kita hidup tidak bagus. Sedang. Tetapi ketika Tuhan menolong kita, kita lulus dalam ujian, Tuhan memberikan hal-hal yang istimewa, sempurna, utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Luar biasa, luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan begitu berbelas kasih kepada saya. Saya tidak bisa bayangkan. Sedang. Semuanya serba mengherankan. Katakan, semuanya serba mengherankan. Kalau Anda mau, itu sebab harus diperhatikan. Orang belajar firman untuk supaya dia keheran-heranan seumur hidup dia. Jangan saudara bangun pagi, sepanjang hari harus kerja yang sama, kemudian capek, lelah, tidur, mimpinya mimpi yang buruk, nightmare. Besok pagi bangun lagi, syukur-syukur bisa sarapan, kemudian menjalani rutinitas lagi. Saudara bisa bayang, capek loh, bosan hidup kayak begini. Saya memprovokasi saudara untuk meninggalkan rutinitas yang membosankan tersebut dengan saudara mempunyai satu hubungan yang baik dengan Roh Kudus, supaya hidupmu berubah, jadwalmu berubah, dan semua kebiasaanmu berubah. Untuk apa? Untuk engkau menerima panggilan sorga. Ketika engkau meninggal dunia itu panggilan sorga. Ada dua panggilan. Satu ketika saya dan Anda hidup dalam dunia kita, dalam hidup keduniawian kita, kita dipanggil untuk percaya, lalu kita masuk baptisan air. Itu panggilan pertama. Panggilan kedua, kalau mati. Kalau mati, itu panggilan kedua. Itu sebab saya dan saudara kita harus memperhatikan Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Saudara, itu merupakan ringkasan tentang perjalanan kita dari masuk pencobaan ujian hidup. Kita bertekun kepadanya sampai kita mentas keluar penuh dengan kemuliaan. Kita menerima yang sempurna, yang utuh, yang tidak berkekurangan. Wow. Saya gak bisa bayangkan ya, kalau hidup saya dan hidup saudara tidak berkekurangan, utuh, sempurna. Siapa gak kepingin? Tapi kalau saya dan saudara sungguh-sungguh menyadari, aku harus berubah, aku dipanggil oleh Tuhan, sangat hina. Aku orang yang biasa aja, gak ada istimewa. Sekarang aku menjadi seorang yang istimewa di mata Tuhan. Aku akan mewarisi perkara-perkara ilahi dan jasmani yang luar biasa. Ini saudara harus kasih di sini, taruh di sini, taruh di sini. Sehingga saudara menjadi orang Kristen itu enggak cuma menjalani Kristen aja. Dan saudara enggak dapat hasilnya, manfaatnya, kasihannya enggak sama sekali. Sampai mati ya orang Kristen, sampai mati ya menderita, sampai mati ya sekeng hidupnya, sampai mati ya terus menerus dalam pencobaan dan ujian tanpa henti. Siapa mau hidup kayak begitu? Saya enggak mau. Itu sebab saudara mesti tahu, kalau Tuhan memanggil saudara, memanggil saya, Dia mempunyai rencana sejarah yang baru. Bayangin, kita sudah berapa tahun dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya. Berapa tahun kita sudah dibaptis. Apakah kita sudah memiliki? Kalau belum, belum telat. Kalau belum, belum terlambat. Mulai sekarang, katakan mulai sekarang. Saya harus semangat. Saya harus mencari. Saya harus berjuang. Supaya janji Bapa digenapkan dalam hidup saya. Dalam hidup saya. Dalam hidup saya. Amin. Ya saudara, itu saya ulangi sedikit ya. Testing ujian dan hasil. Ya, testingnya adalah materinya. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Hasilnya ayat yang keempat. Otoritas dan happiness, bahagia. Ya saudara, nah dengan kembali menjelaskan ini, saya ingin untuk kita menang dalam pencobaan. Siapa yang ingin? Sampaikan tangan saudara. Terima kasih Bapa. Hamba menyadari, tanpa ujian, hamba tidak lulus. Karena itu beri kepada hamba pengertian firman, sehingga semua testing menghasilkan otoritas ilahi dan happiness, kebahagiaan, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalahkan cobaan dan derita melalui apa saudara? Dengan bersyukur dan berdoa. Katakan dengan bersyukur dan berdoa, saya mengalahkan cobaan hidup. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai 4, saya undang kita bangkit berdiri sejenak. 1, 2, syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Bahwa Daud yang menulis Mazmur ini zaman dulu sekali kan saudara. Dia itu bisa tahu rahasianya. Kok bisa? Semula saya juga heran. Tetapi saya tahu kenapa Daud punya rahasia ini. Karena dia diajari oleh Roh Kudus. Ketika seorang menderita, Roh Kudus itu berkarya kepada dia. Ketika seorang tidak menderita, Roh Kudus tidak beroperasional. Itu sebab kenapa ada pencobaan. Supaya orang itu menderita sedikit deh. Orang itu bisa merasakan sedikit kegugupan, sedikit tremor, ya gemeter, sedikit khawatir. Pencobaan penting. Untuk apa? Untuk membuat saya dan saudara lebih total berserah kepada Tuhan. Amin. Itu sebab kalau kita berdoa, Tuhan hindarkan hamba, lepaskan aku daripada segala pencobaan. Saudara, maksud Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, apa? Maksudnya adalah supaya Tuhan, kalau hamba mengalami pencobaan, please sebentar aja, lepaskan aku dari pencobaan. Tuhan menganggap pencobaan itu tidak baik buat saya, tidak baik buat saudara, di-cut sama sekali, dibuang seakar-akarnya ke dalam neraka. Tetapi Dia juga menganggap pencobaan baik buat kita. Kalau seorang tidak mengalami pencobaan, dan dia tidak bersyukur untuk pencobaannya, maka dia tidak akan pernah mengalami dan tidak pernah ketemu jalan keluar ilahi dalam hidupnya. Itu sebab ketika kita mengalami pencobaan, kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita dapat jalan keluar. Amin. Katakan, yaitu bila saya memperhatikan firman, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu di dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima, kita prima.
6: Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Seneng banget setelah beberapa hari kita gak ketemu sahabat Petra. Sekarang ini hari Senin 15 Juni 2026. Kita ketemu di Gita Prima hingga nanti jam 2. Acara ini sekali lagi mengingatkan untuk sahabat Petra semuanya untuk bisa menikmati kembali lagu-lagu berbahasa Indonesia, lagu-lagu yang pernah hits di beberapa tahun yang lalu. Ya, bisa 15, 20 tahun ke belakang ya. Ya, tahunnya di 80-an akhir, 90-an bahkan sampai 2000-an awal gitu. Kita akan nikmati 1 jam saja sampai jam 2 nanti. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pilihan untuk sahabat Petra semuanya yang siang ini lagi melakukan segala sesuatunya di situ. Lagi beristirahat, lagi kerja, lagi ngobrol sama teman-teman. Dan juga mungkin lagi di jalan, baik roda 4 atau roda 2, pokoknya semuanya bisa menikmati Gita Prima siang hari ini. Sampai jam 2 nanti, dan sahabat Petra tetap bisa request, walaupun playlist di sini sudah saya bikin gitu, listnya, lagu-lagunya sampai jam 2 sudah saya bikin. Tapi sahabat Petra masih ada waktu untuk merequest, silahkan ke WA-nya Petra di 0856 02024567. Terima kasih yang sudah mendengarkan di 105,7 FM ya, di radio biasa, juga yang melalui live streaming Petra di www.sahabatpetra.com, juga di aplikasi Petra di download Play Store di smartphone Petra FM Jogja. Sehat selalu dan tentu saja harapannya lancar semuanya. Dan kalau ada yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Nanti juga kita akan ngobrol sesuatu yang hari ini saya mendapatkan inspirasi dari obrolan di angkringan. Di angkringan gitu, teman-teman mahasiswa. Seru pokoknya. Lagu yang kedua, ini sebuah lagu tahun 1995, sahabat Petra, dari Paquita Wijaya. Ini lama banget kita tidak mendengarkan. Mudah-mudahan sahabat Petra pernah mendengarkan lagu ini, jadi ingat ya. Paquita dengan Cerita Mimpi.

Mungkin Sobat Petra ada yang belum tahu tadi sebuah lagu dari Pak Wita Wijaya. Sebuah lagu tahun 1995 dan memang benar lagu Indonesia 90-an tetap ya menjadi awal perkembangan lagu Indonesia yang mempunyai kualitas. Musiknya sudah, aransemennya sudah beda dan nyaris-nyaris dengan lagu-lagu sekarang. Yang selanjutnya Sobat Petra, sebuah lagu dari Dian Permana Putra. Lagu ini juga pernah hits pada zamannya dan saya yakin Sobat Petra hampir semuanya tahu. Dan ini di TikTok, juga di media lain muncul akhir-akhir ini dan mungkin akan mulai disuka juga.

Dian Permana Putra, kau seputih melati. Beberapa hari saya sempat dilewati berseliweran lagu ini Sobat Petra, dan ini menjadi inspirasi untuk saya coba memutarkannya di Gita Prima siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Sobat Petra ada yang suka, ada yang pernah mendengarkan juga, mungkin lintas generasi juga baru mengenal kau seputih melati, seorang penyanyi yang mempunyai suara khas ya, dan memang sudah cukup lama Sobat Petra. Hari ini kita mau bahas apa ini Sobat Petra? Yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa saya dapat sebuah inspirasi yang kayaknya juga pernah dialami oleh kita semuanya yang pernah kuliah, juga teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi seru-serunya di berbagai bidang, ada yang lagi masuk diterima di mahasiswa baru di manapun kampusnya, ada teman-teman mahasiswa lagi mempersiapkan karena mau maju pendadaran ya, atau mau mempertahankan disertasinya dan lain sebagainya, ada juga yang lagi seru ikut demo dan sebagainya. Wah, seru memang zamannya mahasiswa. Dan semalam karena saya suka beberapa, mungkin dalam seminggu sekali gitu, kepingin minum jahe gitu, dan kebetulan di dekat rumah juga ada yang jualan angkringan yang terkenal dengan wedang jahenya yang enak Sobat Petra. Nah, di situ kumpul dengan berbagai kalangan, dari teman-teman yang kerja bagian kebersihan, teman-teman yang pakai seragam merah karena di pom bensin, juga kumpul juga beberapa mobil yang parkir di situ, juga ada beberapa teman yang apa namanya baru mampir karena langsung pergi langsung dari kerja mampir, ada juga teman-teman mahasiswa tentu saja yang entah yang asli Jogja juga yang kos gitu. Nah, salah satu topiknya yang semalam menarik adalah nguping, karena saya tidak terlibat cukup jauh tapi kedengaran jadi seru, ada tiga mahasiswa dua mahasiswi gitu, seru yang obrolannya mulai dari politik tentang demo, dan di tengah-tengahnya juga diselingi sebuah tema tentang skripsi. Sobat Petra yang pernah skripsi masih juga mengalami menjelang. Yang seru yang dibicarakan adalah bagaimana dia mencoba menyelesaikan skripsinya dan kadang-kadang menyalahkan orang lain. Seperti kita dulu, yang pernah kuliah masih ingat, seru. Bukan hanya mencari materi, bukan mencari judul, bikin sponsor, bikin proposal. Tapi setelah proposal, ternyata setelah di ACC juga masih seru bagaimana. Nah, ini klimaksnya ini, Sobat Petra. Bagaimana harus bertemu dengan dosen pembimbing gitu. Disitulah semalam seru banget omongannya Sobat Petra, yang masing-masing mempunyai dosen pembimbing, yang satunya helpful, satunya katanya susah banget, sudah janji gak ditepatin katanya gitu, kemudian coret-coret tapi gak memberikan solusi. Seru dan menarik, dan sekali lagi itu fungsinya angkringan Sobat Petra, ada apapun juga jadi bisa dibicarakan gitu. Tanpa sengaja juga tadi saya buka di sebuah media sosial juga, di situ ternyata ada keluhan seorang mahasiswa di Yogyakarta yang mengeluhkan betapa susahnya menemui dosen pembimbing yang skripsi gitu. Banyak hal yang dirasakan Sobat Petra. Nah, ini saya nggak tahu apakah modalnya beberapa waktu yang lalu dengan sekarang apakah berbeda ataukah sama gitu. Tapi kalau masalah yang disampaikan tadi mengenai keluh kesah di media sosial yang saya bacakan ini tadi, saya menemukan katanya begini, saya heran ada dosen susah ditemuin katanya, WA nggak pernah dijawab, kalau terus dia jawab sendiri, ya jangan jadi dosen dong katanya, skripsi dicoret-coret tapi nggak ada solusi. Kemudian mudahkan mahasiswa menemui gitu, marah-marah intinya gitu. Dan yang pernah berpengalaman hal yang sama ya, banyak yang mentalnya
justru jatuhnya di situ, tapi juga dia mentalnya tough gitu, terus mencoba untuk melalui itu gitu. Dan ternyata hampir sama dari tahun ke tahun, masalah yang dilalui adalah, kalau saya ambil garis lurus adalah, ya cukup perlu perjuangan untuk menemui dosen pembimbing gitu. Seperti yang di angkringan semalam juga mengatakan begitu, ya. Nah, ini saya nggak tahu kenapa sih banyak dosen yang dari dulu sampai sekarang yang hubungannya dengan skripsi dan sebagai dosen pembimbing masih sama gitu keluh kesahnya mahasiswa dari zaman dulu sampai sekarang. Satu kata atau dua kalimat atau satu frase susah ditemuin gitu. Dengan berbagai alasan, dengan kesibukan, dengan berbagai banyak kegiatan gitu. Kemudian apalagi kalau sekarang di posisi netral itu ya masalahnya klasik kayaknya Sahabat Betra, karena dalam dunia akademik, terutama dalam saat bimbingan skripsi ini, teman-teman kita yang menjadi dosen itu memang memiliki tridharma perguruan tinggi yang padat. Saya bukan apa ya, kita mencoba melihat situasi di dengan kesibukan teman-teman dosen ya, teman dosen-dosen kita semuanya gitu ya. Tridharma perguruan tinggi ini kadang-kadang membuat kesulitan atau membuat walaupun mungkin bukan menjadi alasan, tapi paling tidak pemahaman buat kita semuanya, yaitu selain mengajar juga punya tugas meneliti, juga pengabdian masyarakat, kemudian bikin report, belum juga menemui dosen mahasiswa yang harus dipimpin bukan hanya satu atau dua gitu, belum mahasiswa yang mempunyai masalah sendiri dalam penulisan skripsi gitu. Itu fenomena yang perlu dimaklumi juga oleh para teman-teman mahasiswa ya. Tapi di sisi lain juga mahasiswa mempunyai target ya, jangan sampai mundur-mundur gitu. Nah, ini menarik Sahabat Petra, mungkin mahasiswa Sahabat Petra mempunyai pengalaman mengenai ini, silakan juga mau cerita di WA-nya Petra di 0856-0202-45567. Tapi yang jelas justru di perjuangan inilah yang kadang-kadang teman-teman mahasiswa diuji mentalnya ya. Yang jelas kalau dosennya memang lagi sibuk bukan karena ini yang dikhawatirkan ketidaksukaan. Nah, subjektif itu yang mungkin akan jadi masalah, mudah-mudahan tidak. Mbak Reni katanya minta lagunya Anggun Cisasmi. Lama kita juga tidak mendengarkan lagu ini.

Bayang-bayang ilusi Sobat Betra, lagu tahun 1989, seorang artis yang bergerak ke internasional, anggun ya. Dan ada yang komentar, Mas Rizky katanya bener banget, katanya apa nih, sampai pengin kuliah. Oh, sampai pengin kuliah lagi itu kayak males katanya. Di penulisan akhirnya katanya. Ya, justru sekali lagi Sobat Betra, sebuah apa namanya, hambatan, kalau bisa dikatakan tantangan, bukan hambatan ya, yang kadang-kadang memang di salah satunya yang masih sampai sekarang harus dijalani dan harus dihadapi oleh teman-teman mahasiswa adalah ketika harus menyelesaikan skripsi. Sekali lagi bukan karena judul yang atau apa proses-proses kuliahnya ya, kadang-kadang puncaknya yang kadang-kadang justru itu menjadi sebuah momok gitu ya, bisa membuat males dan sebagainya, karena berhubungan dengan teman-teman dosen yang sebagian karena sibuk karena tridharma perguruan tinggi. Jangan negatif mikirnya ya, karena sibuk gitu ya. Untuk teman-teman siswa yang lagi kurus skripsi ya, jalanin aja, ikutin, dan salah satunya adalah jangan ngeyelan gitu. Ikutin, oh ya Pak, iya Bu, ya gitu aja gitu, dan dibenerin, jangan sampai bosan. Sampai kalau bisa yang bosan dosennya, ya udah maju, nanti kamu pertahankan di pendadaran. gitu ya. Oke. Mudah-mudahan lancar semuanya Sobat Betra. Dan lagu berikutnya dari

Yuni Syara Kasmaran, dipesan oleh Kak Eri. Ya, mudah-mudahan senang. Terima kasih. Yang mau WA lagi, mau request juga boleh. Silakan 0856-0202-45-67. Untuk semuanya yang mendengarkan Petra juga senang selalu, bahagia selalu di situ.

Sahabat Mitra Kasmaran dari Yuni Sara. Enak lagunya ternyata ya. Spesial buat Kak Eri tadi juga. Buat siapa saja yang di situ. Terima kasih terus mendengarkan Mitra juga. Saya sapa juga Mbak Kak Er juga yang mungkin mendengarkan juga. Mas Didi juga mungkin mendengarkan juga. Terima kasih. Sahabat Mitra, untuk Sahabat Mitra tadi kita bicara tentang mahasiswa, teman-teman yang lagi skripsi, mungkin Sahabat Mitra punya putra putri di situ untuk terus di support gitu, jangan sampai gagal di akhir-akhir yang sebenarnya tugas akhir gitu, nanti sangat istilahnya ngenes ya. Tinggal skripsi banyak loh, dari data banyak di antara para mahasiswa yang ada, maksud saya gitu. Gagal hanya karena, saya bilang hanya karena semuanya lebih ke mental ya sebenarnya. Jadi jangan sampai terjadi juga untuk yang punya keponakan yang lagi skripsi juga diingatkan terus. Jadi Petra juga mengingatkan untuk sahabat Petra lagi dengarin ya yang lagi skripsi. Ada beberapa strategi sebenarnya. Yang jelas kalau dosen itu sama saja gitu, jangan diburu-buru gitu, jangan dikejar-kejar. Yang penting tertib aja sesuai jadwal, kalau mundur ya ikutin gitu. Sambil terus bagaimana menimbulkan simpati kepada dosen. Ya, salah satunya memperbaiki etika komunikasi. Kalau zaman sekarang mungkin dengan chat, dengan WA, ya pesan yang tidak beridentitas gitu, kadang-kadang tidak jelas, dikirim di luar jam kerja seperti larut malam atau akhir pekan, itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Itu perlu diperhatikan sahabat Petra yang menghubungi dosen ya. Juga gunakan, walaupun ini mainstream ya, gunakan salam pembuka, sebutkan nama kemudian NIM-nya gitu kalau perlu, biar karena kita tahu sahabat Petra, teman-teman kita yang jadi dosen ini juga sibuk gitu, tidak mungkin tidak ada, tidak hafal satu persatu. Jadi permudahlah ketika membaca WA dalam pertama kali gitu, membuka langsung tahu. Kemudian sampai ke tujuan dengan sopan dan kirim pesan waktu yang ideal. Ya, biasanya Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 16. Kecuali ada appointment sendiri ya. Kemudian ada juga gunakan tips detail etika lainnya ya. Yang paling tidak ketika kita membaca tuh jangan bikin pusing gitu. Ya, salah satunya itu, jadi perbaiki komunikasi karena sekarang udah zamannya WA ya. Waduh, banyak, jangan sampai nanti dengan alasan tenggelam macam-macam. Jadi perlu jelas, jadi orang baca langsung paham, tidak bikin pusing gitu. Kemudian juga gunakan strategi jemput bola ya. Jangan hanya menunggu balasan janji-janji dari dosen, tapi juga cari tahu jadwal mengajar atau jam konsultasi beliau di kampus dan datangi secara langsung. Jadi kita bisa membaca jurus jitu tambahan terkait pendekatan. Ya, itu jurus jitu juga salah satunya gitu. Juga kadang-kadang kita perlu bantuan pihak terkait. Misalnya dosen tetap tidak responsif, maka sudah dihubungi secara berkala dan didatangi. Bisa kalau punya asisten dosen ya, hubungi dosen, asisten dosennya, dosen wali atau ketua program studi ya, agar bisa berdiskusi gitu. Gitu sahabat Petra, yang jelas juga penting jangan pernah mendaftar sidang seminar atau skripsi tanpa persetujuan resmi dari dosen pembimbing. Bisa kacau gitu. Dan juga etika, apakah, saya nggak tahu zaman sekarang ketika pendadaran gitu, atau istilahnya ketika maju sidang gitu, boleh direkam atau tidak, diminta izin dulu gitu kalau misalnya mau rekam. Jangan sampai nanti jadi anti klimat ketika semuanya sudah baik, tapi tiba-tiba karena untuk malas mencatat karena seadanya masukan kemudian direkam. Belum tentu semuanya dosen juga atau sebuah kampus mengizinkan, jadi perlu komunikasi yang baik. Sukses untuk semuanya. Jangan sampai nanti orang-orang bilang kasihan hanya gara-gara skripsi gagal di tengah atau di akhir-akhir tugas untuk menjadi sarjana.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

sebuah lagu lawas banget ini karena aslinya dibawakan oleh penyanyi senior almarhum Om Bruri ya. Ya, ini di cover dinyanyikan ulang oleh Rie Febrian dan Margaret Karisma Cinta tahun 2012 ini mengcovernya gitu sahabat Petra. Masih di Gita Prima dan sekali lagi terima kasih untuk sahabat Petra yang terus di 105,7 Petra FM Jogja juga di yang mendengarkan melalui streaming live streaming di www.sahabatpetra.com juga di Play Store aplikasi Petra di smartphone. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan sajian Petra di Gita Prima dan nanti dilanjut di Kisi Musik jam 2 sampai jam 5 bahkan di relax time nanti bisa menemani sahabat Petra semuanya setiap harinya menjadi pilihan untuk sahabat Petra dalam menjalankan segala tugasnya atau segala aktivitasnya di hari ini dan selanjutnya gitu. Dan sahabat Petra fenomena ya angkringan sekali lagi tempat menjadi curhat. Juga fenomena media sosial juga menjadi curhat. Salah satunya adalah tadi ketika saya mendengarkan curhatan teman-teman mahasiswa mengenai susahnya menemui dosen pembimbing gitu. Dan kayaknya itu menjadi sebuah masalah abadi kalau tidak ada perubahan sistem ya. Jadi ada sulit, waktunya cukup lama gitu. Dan ternyata kalau teman-teman dosen kan salah satunya karena kesibukannya ya. Alasan profesionalnya kan di situ. Ada penelitian, mengajar, laporan dan sebagainya. Kemudian yang harus dibimbing banyak, jadi perlu diatur gitu. Tapi ternyata ada beberapa orang yang perlu kita ketahui juga sebab Petra yang susah ditemui umumnya ya. Ada beberapa orang ya, yang sebenarnya untuk pengetahuan kita aja sahabat Petra. Mungkin sahabat Petra siapapun kita pernah ditolak atau tidak mau ditemui oleh orang atau tidak mau orang tersebut tidak mau menemui kita walaupun kita mau ketemu gitu. Mereka dibagi menjadi yang sibuk ya. Karena sibuk kesibukannya gitu. Kemudian memiliki gangguan komunikasi ada juga ya karena sosial seperti orangnya introvert. Kemudian juga ada yang antisosial atau juga memiliki tipe kepribadian tertentu yang susah banget mau ditemuin aja dengan berbagai alasan gitu. Tentu saja kalau yang sibuk itu biasanya pejabat, eksekutif, tokoh masyarakat. Yang kadang-kadang yang level bawah ada yang karena kesibukannya level paling dekat dengan kita, Pak RT, Bu RT kadang-kadang susah karena kesibukannya. Jadi kita perlu membuat janji jauh-jauh atau kita harus tahu diri karena harus menghargai waktu mereka juga. Kemudian kepribadian tertentu ya karena tipe perfeksionis gitu. Ada juga yang manipulatif atau yang tertutup. Ini memang memerlukan kesabaran kalau kita mau pendekatan komunikasi yang baik gitu sahabat Petra. Ada juga orang tipe yang sengaja menghindar gitu. Ya, mungkin menghindari kita karena alasan tertentu. Mungkin karena konflik atau mereka tidak merasa nyaman kita datangi. Mudah-mudahan kita tidak semuanya atau bisa menghandle tipe-tipe orang seperti yang sudah kita sebut semuanya, sahabat Petra. Dan kita kayaknya tidak boleh menghindar gitu. Mas Agus Sutekno mengatakan bahwa untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya memang kita harus menghadapinya, sahabat Petra. Menghindari takut ya takut itu harus dihadapi gitu katanya gitu. Benar ya kayaknya benar gitu. Itu sahabat Petra, apalagi untuk sahabat Petra yang sekali lagi dalam konteks menjadi seorang mahasiswa yang memang lagi perlu orang atau teman-teman dosen atau bapak-bapak ibu dosen. Jangan menghindar ya, justru kita harus low profile, minta bantuan gitu. Pada umumnya kan setiap orang ingin dihargai, ingin dihormati, dan itu perlu kesabaran, apalagi kita sedang posisi memerlukan gitu. Sukses untuk semuanya, ya sahabat Petra, dan tentu saja semuanya bisa sukses kalau memang kita memang harus memahami segala sesuatunya, apalagi kepada orang lain gitu. Yang lagi mau skripsi segera selesai, lulus, kemudian itu parsial ketika lulus, bahagia parsial, karena setelah itu harus mencari kerja dan sebagainya. Tentu saja yang lain-lain juga gitu.
Bahagia diterima di perguruan tinggi, ya, bahagia parsial. Karena ya itu wajib disyukuri, karena setelah itu sudah betul-betul tetap harus berjuang untuk bisa lulus, dan itu masih banyak godaan, banyak cobaan. Paling tidak step by step tetap dihargai, tetap bersyukur untuk pencapaian sudah ada. Saya pamit, sahabat Betra, terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik, ya. Sehat selalu, dan kita ciptakan kisah-kisah terindah. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks alun-alun

Nah, si Tinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration. Petra 105.7.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang sudah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.7 Petra FM.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya.

berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481. 0274885481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, diantaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Kita untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: FM.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pasca sarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
8: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
9: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
10: Love and inspiration.
11: Petra 105.7.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
5: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
2: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sopai, cai chan cilai, gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama, karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal. Dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejengkung kuatkan. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Hi, Carmu Logi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Keja Sendo Bellum.
4: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Sutra FM.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

0: Jalur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tertarik ya sih mengenal dan melihat kereta kuda milik Keraton Yogyakarta? Kalau iya, berarti harus mengunjungi Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Yogyakarta ini letaknya di sebelah barat pagelaran Keraton Yogyakarta. Pada zaman dulu nih ya, bangunan museum ini merupakan sebuah garasi kereta yang dikelilingi dengan bangunan untuk kandang kuda yang sebutannya istal. Nah, oleh sebab itu, bangunan yang ada di tempat itu oleh masyarakat kemudian dikenal dengan sebutan kestalan. Museum kereta ini dibuka secara resmi pada tahun 1985. Nah, pada waktu itu jumlah kereta yang dipamerkan hanya ada kurang lebih 18 buah. Namun, pada perkembangan museum ini telah menambah jumlah koleksinya yang semuanya masih bisa dijalankan dengan menggunakan tenaga kuda-kuda yang sudah dipilih tentu aja ya. Nah, kereta-kereta tersebut kemudian dianggap pusaka dan diberi nama-nama seperti pusaka-pusaka keraton lainnya. Kereta Nyai Jimat dan Kiai Garuda Yaksa dianggap sebagai pusaka yang penting, sehingga air bekas siraman kedua kereta tersebut ternyata dipercaya loh dapat memberikan kekuatan

0: FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada.

0: Citra FM.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
6: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tian sen wo cai bi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Alkisah di tepian sungai sebuah hutan. Tanpa seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu, jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan, jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku. Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan tempurung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si raja hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain, dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja, si raja hutan pun mulai bosan, dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu. Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya, melihat ke arah monyet. Ah, aku selamat. Haha, benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung, karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk, atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Tian sen wo cai bi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita, biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya. Namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan.
3: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata ventilasi. Saudara, setiap kita pasti membutuhkan udara segar agar tubuh terjaga kesehatannya. Dimanapun kita berada, udara bersih menjadi salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Karenanya, ventilasi pun dibuat agar perputaran udara dapat berjalan dengan baik. Namun sayangnya, ventilasi tidak selamanya dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Hal ini dialami oleh seekor anjing yang terjebak di dalam lubang ventilasi. Dan untuk membebaskannya, petugas pemadam kebakaran akhirnya dikerahkan. Meski semula petugas merasa kesulitan, namun akhirnya dapat juga membebaskan anjing kecil dengan selamat. Caranya tak lain adalah dengan menggunakan alat untuk memecahkan tembok batu bata yang ada di sekitar ventilasi tersebut. Juga memperbesar lubang ventilasi itu sendiri untuk membebaskan si anjing yang terjebak tadi. Saudara, ventilasi adalah pertukaran udara. Perputaran udara secara bebas di dalam ruangan dan lubang tempat udara dapat keluar masuk secara bebas. Melalui ventilasi udara, udara di dalam ruangan tentu akan selalu bersih dan suasana di dalamnya pun akan terasa segar. Tentu saja hal ini pun berdampak pada kesehatan setiap orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Terlebih lagi udara saat ini semakin hari semakin kurang bersahabat. Polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, pabrik, pembakaran sampah, dan sebagainya turut membuat udara semakin tidak sehat bagi kita. Melalui ventilasi yang ada diharapkan udara kotor dapat berganti dengan yang bersih. Karenanya, kita patut menjaga kebersihan udara agar layak untuk dihirup melalui berbagai tindakan nyata tentunya. Namun sayangnya, masih sangat sedikit sekali yang menyadari akan pentingnya ventilasi bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Tak heran jika kemudian mereka mengalami kesulitan untuk bernafas atau menderita penyakit pernafasan. Demikian halnya jika kita terus-menerus melakukan dosa dan pelanggaran di dalam kehidupan ini setiap saat. Maka, tak heran jika suatu ketika kita akan terjebak di dalam tembok penderitaan dan kesengsaraan yang sangat mematikan. Dan yang dapat membebaskannya hanyalah Tuhan semata, bukan yang lainnya. Sebelum nafas terasa menyesak, ada baiknya kita bersihkan segala hal yang tidak berkenan kepadanya. Bertobat dan mintalah Tuhan menggantinya dengan yang baru dan yang menyegarkan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: lagi suara-suara kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Come on.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
6: Petra FM.

sahabat Petra yang dikasih Tuhan, syukur kepada Allah, kita berjumpa lagi di acara Pesona Sabda yang mengajak kita untuk mendalami firman Tuhan. Hari Minggu kemarin, kita menghayati, memperingati, dan merayakan Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Bacaan firman Tuhan yang diberitakan dan direnungkan bersama terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Suatu bacaan menarik dari kitab Injil Matius yang menantang kita untuk menggali pesannya dan merenungkan makna serta panggilan Tuhan bagi kita di sini dan kini. Dalam kesempatan ini kita akan coba mendalami nats firman Tuhan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami berjumpa kembali untuk bersama-sama menggali firman-Mu, mendalami sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkenan untuk membimbing kami sehingga kami boleh menemukan pesan-pesan yang berharga, yang indah, yang kami jadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup dan pelayanan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pewarta Kerajaan Sorga, pemberita pembebasan. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan jajah Deso Milangkoli, Yesus dari Nazaret telah mendekatkan berita tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga dan seruan pertobatan kepada umat di tengah pergumulan mereka. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, memaparkan kerajaan Allah atau kerajaan surga berdasarkan Taurat dan Nabi-Nabi. Ia berkhotbah di tempat-tempat terbuka, di pantai dan di bukit.
dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa atau umat itu. Ia telah membahasakan sisi rahmat dari kerajaan Allah, yakni bahwa Allah mengulurkan tangan kepada manusia berdosa, merangkul mereka yang terbuang, dan membebaskan mereka yang ditindas oleh kuasa-kuasa jahat. Atas dasar itu, pertobatan berarti berpaling dari dosa kepada Allah yang berbelas kasihan kepada manusia berdosa. Dengan apa yang dilakukannya, saudara, Yesus dari Nazaret telah membangkitkan pengharapan di hati banyak orang, khususnya masa rakyat yang hidup dalam penderitaan jasmani, jiwani, dan rohani. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu menyambut mereka, orang-orang yang sakit secara jasmani dan jiwani, serta hampa secara spiritual, sehingga menjadi sasaran empuk setan-setan. Ia menyembuhkan mereka semua. Ia membalikkan keadaan mereka yang buruk menjadi baik. Ia memulihkan mereka. Ia meneguhkan kemanusiaan mereka. Mendatangi guna mendekatkan Injil kepada manusia berdosa di kancah pergumulan, dan membuka pintu lebar-lebar guna menyambut dan memulihkan manusia berdosa yang datang dengan pergumulan. Itulah praksis Yesus dari Nazaret. Itu jugalah yang hendaknya menjadi praksis atau pelayanan gereja, komunitas murid Kristus. Saudara, jajah Desa Milangkori mempertemukan Tuhan Yesus dengan massa rakyat. Dalam teks Yunani, oklos, orang banyak. Yesus melihat mereka lelah dan telantar, seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan Matius 9 ayat 36. Mereka lelah, eskulmenoi dalam teks Yunani. Artinya susah, resah, dan gamang. Mereka telantar, erimenoi, keleleran, kapiran. Mereka seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala. Probata, ekonta, poimena. Kita ingat keprihatinan Yahweh Allah Israel saat melihat umatnya seperti kawanan domba yang terserak-serak dan tercerai-berai. Yeskiel 35, 34 ayat 5, 8 dan 12. Ia marah kepada para gembala kawanan domba itu, yakni para pemimpin umat yang terdiri dari raja, para imam, dan nabi-nabi. Mereka tidak menggembalakan kawanan domba itu. Mereka menikmati susu dari domba-domba itu, membuat pakaian dari bulu domba-domba itu, dan menyembelih domba-domba yang gemuk. Tetapi mereka tidak menggembalakan kawanan domba itu. Lihat Yeskiel 34 ayat 3. Mereka menggembalakan diri mereka sendiri. Mereka tidak ada saat domba-domba itu ada dalam bahaya, sehingga binatang-binatang buas leluasa memangsa mereka. Lihat Yeskiel 34 ayat 5 dan 10. Yahweh Allah Israel menyatakan bahwa ia akan menjadi lawan dari para gembala itu. Yahweh juga menandaskan bahwa ia akan mencari domba-domba yang terhilang dan menggembalakan kawanan domba itu. Perhatikan Yeskiel 34 ayat 10, 12, dan 15. Firman Yahweh Allah Israel, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yeskiel 34 ayat 16. Nah, berjumpa dengan massa rakyat yang terlunta-lunta itu,
Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kata yang diterjemahkan dengan tergerak oleh belas kasihan, splangnizomai, yang muncul pula dalam Matius 14 ayat 14, 15 ayat 32,

saudara. Merasakan penderitaan masa rakyat, Tuhan Yesus berbagi dengan murid-muridnya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sabdanya. Matius 9 ayat 37. Ia tahu, masa rakyat tidak seharusnya susah dan kapiran. Ia tahu, mereka perlu dibebaskan dari keadaan itu. Ia tahu, agar pembebasan itu dimungkinkan, harus ada tangan-tangan yang terulur. Mereka membutuhkan Injil, kabar baik yang sejati. Tetapi, masa rakyat begitu banyak. Karena itu, sambung Tuhan Yesus, mintalah kepada yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan para pekerja kepada tuayan itu. Matius 9 ayat 38. Saudara, Tuhan Yesus tahu persis bahwa Allah Bapanya, dialah Tuhan yang empunya tuayan itu. Allah peduli kepada masa rakyat yang terlunta-lunta. Dalam pada itu, ia menyadari bahwa kepedulian Allah kepada manusia melibatkan manusia juga. Dengan perkataan lain, perlu banyak orang yang berbela rasa dan siap mengulurkan tangan kepada masa rakyat. Tak lama berserang, saudara, Tuhan Yesus memanggil 12 orang murid. Matius 10 ayat 1. Tujuannya jelas, mengutus mereka dalam karya pembebasan masa rakyat yang terlunta-lunta. Pergilah kepada domba-domba yang terhilang dari keluarga Israel, katanya kepada mereka. Matius 10 ayat 5. Amanatnya, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Sebagai tanda bahwa kerajaan itu sedang mendatangi dunia, murid-murid akan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Matius 10 ayat 8. Untuk itu, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 10 ayat 1. Membebaskan masa rakyat, saudara, bukanlah perkara heroisme individual, kepahlawanan perorangan. Bukan. Membebaskan masa rakyat adalah kerja banyak orang yang dipersatukan dengan jiwa dan semangat yang sama. Kepedulian Allah tidak saja dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Bela rasa ilahi juga diungkapkan melalui keterlibatan orang-orang yang bergabung dengan laki-laki bersandal dari Nazaret itu, yakni murid-muridnya. Mereka adalah utusan-utusan Allah dalam Kristus demi misi pembebasan melalui pemberitaan Injil Kerajaan. Hingga saat ini, saudara, Tuhan Yesus tetap merasakan penderitaan mereka yang sengsara dan kapiran, yakni orang-orang yang dimelaratkan oleh pembangunan ekonomi yang eksploitatif, orang-orang yang dipaksa menyaksikan hutan-hutan yang ratusan tahun mereka keramatkan dihancurkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan, orang-orang yang didiskriminasikan karena ras dan atau agama, orang-orang yang dipandang telah dihukum, dikutuk, dan dibuang Allah karena sangat berdosa, mereka semua membutuhkan kabar baik yang membebaskan. Sekarang pun, saudara, Tuhan Yesus tetap memanggil, mengajak, memperlengkapi, dan mengutus murid-muridnya, yakni kita. Dipersatukan di dalam gerejanya dan diberdayakan oleh Roh Kudusnya, kita diajak untuk pertama berjumpa dan berbela rasa dengan mereka yang sengsara dan kapiran. Kedua, diperlengkapi dengan kuasa, hikmat, pengetahuan, dan keterampilan. Serta yang ketiga, diutusnya untuk mengerjakan misi pembebasan. Demikianlah pewarta kerajaan Allah, pemberita pembebasan. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami gali bersama.

0: untuk dikau di dalam Kristus, yang menyatakan diri sebagai Allah yang mendatangi manusia di tengah pergumulannya. Allah yang mengambil posisi untuk mengulurkan tangan bagi mereka yang miskin, yang terhisab, tertindas, dan terpinggirkan. Untuk mereka, para pendosa, sekaligus korban-korban dosa. Kami bersyukur untuk karya Kristus. Dan sekarang kami menyambut panggilan-Mu untuk menjadi pewarta-pewarta Injil Kerajaan Sorga. Pemberita-pemberita pembebasan sejati dalam Kristus. Penuhi kami dengan Roh-Mu, satukan hati kami, bergandeng tangan untuk turut serta dalam misi pemberitaan kabar baik ini. Kami menyerahkan diri dalam pimpinan Roh-Mu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam izin Tuhan, kita akan jumpa lagi pekan depan untuk melanjutkan belajar bersama kebenaran firman Tuhan di acara Pesona Sabda. Sampai jumpa pekan depan. Tuhan memberkati saudara, namanya dipermuliakan. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
0: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

0: 15
1: ayat 11-24. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.'"
2: Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 15 ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia.
3: Renungan hari ini berjudul, Ayah Yang Menunggu Jalan Pulang.
1: Kadang kita baru mengerti kasih ayah setelah kita lelah, saat dalam keadaan susah, terjepit, saat kesulitan keuangan, saat keputusan kita salah, atau saat hidup tak seindah rencana. Kisah anak yang hilang menggambarkan seorang ayah yang tetap menunggu. Ia tidak menutup pintu, tidak menghapus nama anaknya, dan tidak menghitung-hitung pengorbanannya untuk membuat sang anak menyadari kesalahan dan mau kembali. Sebelum anaknya mengatakan sesuatu dan meminta maaf, saat anak itu masih jauh, sang ayah berlari mendapatkannya, memeluk dan menciumnya. Itulah gambaran kasih yang mendahului pertobatan. Kasih yang memberi jalan pulang. Banyak ayah di dunia ini meniru secuil hati itu. Mereka mungkin tegas, tetapi diam-diam menyiapkan tempat untuk kembali. Mereka mungkin tidak selalu bisa menolong dengan sempurna, tetapi mereka berusaha hadir dengan cara yang mereka tahu. Hari Ayah mengajak kita berkata, "Terima kasih Ayah, karena Engkau tidak menyerah saat aku sulit. Terima kasih karena kesabaran-Mu lebih panjang daripada kesalahanku." Dan untuk ayah yang hatinya pernah terluka oleh anak-anaknya, kiranya bagian ini memberikan penguatan. Kasih yang mau menunggu tidak akan sia-sia ketika kita serahkan kepada Tuhan.
4: Bila hubunganmu dengan ayah renggang, jangan tunggu momen tertentu. Mulailah dengan langkah kecil, lalu biarkan Tuhan mengerjakan yang besar. Menghormati ayah bukan menutup luka, tetapi memilih jalan pemulihan. Buat satu langkah pulang hari ini. Jika ayahmu masih ada, temui atau telepon dan ucapkan terima kasih. Jika sudah tiada, doakan keluargamu dan wariskan kasih itu kepada generasi berikutnya. Ambillah jalan pulang, karena hati Bapa menunggu dengan kasih-Nya yang tak terbatas.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam ini, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengingat dengan baik kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang menyelamatkan kami sepanjang hari ini. Kuasa-Mu benar-benar Tuhan hadir dalam berkat-Mu, dalam kesegaran, dalam pengharapan, kekuatan yang kami rasakan. Sehingga kami memiliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan dengan percaya. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami meyakini penyertaan-Mu itulah yang juga bekerja ketika kami hendak istirahat hari ini. Maka ketika kami istirahat Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Maka damai sejahtera-Mu itulah yang membuat kami tidur nyenyak dan nyaman. Dan melalui tidur yang kami lakukan, tubuh jiwa roh kami dipulihkan dan disegarkan oleh karena kuasa dan keselamatan yang dari-Mu. Dan ketika kami bangun, menyambut hari dan berkat-Mu yang baru itu, tentu kekuatan, kasih, dan anugerah-Mu itu terus bekerja dan menopang kami. Sehingga di hari yang baru, kami boleh terus merayakan kehidupan melalui tugas dan tanggung jawab kami dengan mengandalkan-Mu bahwa Engkau Tuhan bekerja dan terus menopang kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan dan pengharapan kami bersama dengan keluarga kami hanya dalam nama dan kuasa-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, dan bermazmur bagi nama-Mu yang Maha Tinggi.

berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah kesedihan, ketidakpastian dan kekhawatiran. Namun di saat yang lain, Tuhan akan memberikan gunung sukacita itu di dalam hidupmu, saudaraku.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Saudara, setiap hari yang kami lalui menjadi satu hari yang bahagia, penuh dengan mujizat Tuhan. Karena kami setiap hari merindukan selalu berjalan dengan Tuhan. Kami memulai hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan karena itu kami melihat, every day in our life is a wonderful day.

0: Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Yosua 1, ayat 1 sampai dengan ke-11. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sarimulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur untuk kasih setia, berkat, pertolongan, dan kemurahan-Mu yang senantiasa Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Kami mengingat dengan baik bagaimana cara kerja-Mu hadir, dan kehadiran-Mu-lah yang terus menopang seluruh pengharapan kami. Maka kami meyakini, keberadaan kami kini dan di sini pada hari ini tentu menunjukkan keselamatan-Mu yang terus hadir sepanjang kehidupan yang kami tempuh. Untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami percaya kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu yang merengkuh dari seluruh harapan dan kerinduan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran sabda-Mu, dan kami yakin sabda-Mu adalah kuasa yang menyertai kami dengan kekal. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu itu ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan bersyukur dan percaya. Amin. Sabda Tuhan didasarkan dari Yosua 1 ayat 1 sampai ke-11 dengan judul perikop Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema embun pagi hari ini adalah tetap berani mempertahankan iman. Saya yakin setiap kehidupan kita itu direncanakan dengan baik. Sebagai contoh untuk anak kita sudah merencanakan, oh nanti di SD di tempat ini, SMP-nya di tempat itu, SMA-nya oh di sono, nanti universitasnya di luar negeri. Dengan demikian, yang direncanakan berarti yang dipersiapkan. Apa saja yang dipersiapkan? Ya, keuangan, mental, terus juga carikan tempat les atau guru privat, dan lain sebagainya. Demi apa? Demi bisa meraih dari setiap apa yang tadi saya sebutkan direncanakan atau diharapkan. Tetapi untuk mewujudkan itu ya gampang-gampang susah. Artinya bisa jadi yang sudah dipersiapkan dan baik kadang tidak sesuai yang kita impikan. Tapi juga ada yang sudah berupaya dengan sangat baik dan menerimanya juga baik. Ada yang mengatakan bahwa hasil tidak mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil. Artinya bahwa ada keselarasan dari upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai pada tujuan yang diharapkan. Teks yang kita renungkan hari ini sangat luar biasa. Kebenaran sabda Tuhan berlanjut pada janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Artinya, sekalipun Musa telah tiada atau telah mati, seperti di ayat yang pertama, demikian sabdanya, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Artinya, Tuhan melanjutkan dari janjinya terhadap bangsa Israel. Ia tidak pernah ingkar. Maka yang sudah ia siapkan, yang sudah ia rencanakan, terus diwujudkan dalam karya kasihnya, melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Maka keterhubungan inilah yang kemudian Tuhan teguhkan dalam panggilan Yosua sebagai pemimpin baru menggantikan Musa. Apa yang Tuhan nyatakan dalam keterhubungan ini? Maka Tuhan menyegarkan kembali janjinya pada saat Musa memimpin. Janjinya sama dengan penyertaannya bahwa bangsa Israel akan sampai ke tanah perjanjian. Jika kita perhatikan di ayat 11, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ini keberterhubungan dalam kepemimpinan Musa ke Yosua dalam bingkai bahwa janjinya tetap kekal. Dan keterhubungan itu berlanjut dengan apa? Bahwa bangsa Israel yang dipimpin Yosua 3 hari lagi akan masuk pada tanah yang sudah Tuhan janjikan. Ini kan luar biasa. Bahwa ada keterhubungan, keberlanjutan yang di dalamnya kuasa itu bekerja sama terhadap Musa dan juga terhadap Yosua. Maka yang Tuhan rencanakan menunjukkan sebuah kepastian. Dan kepastian di dalamnya adalah berkat yang tidak pernah ingkar yang ia tunjukkan kepada bangsa Israel. Kenapa kemudian pertanyaan adalah Yosua begitu percaya kepada Tuhan? Dan kemudian jika membaca ayat 10, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Yosua sudah menerima estafet itu dan ia meyakini panggilan itu dari Tuhan. Maka ia mendudukkan dirinya seperti halnya Musa untuk memiliki keyakinan penuh, percaya kepada Tuhan sehingga ia berani menerima panggilan memimpin bangsanya. Ia berani untuk berhadapan dengan siapa saja. Dalam artian, yes, siap menghadapi konsekuensi ketika diutus Tuhan. Kenapa ia siap dan sanggup? Maka di ayat, secara khusus di ayat yang ke-19. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah janji yang dipegang oleh Yosua. Bukankah Yosua sudah memiliki pengalaman bersama dengan Musa? Pengalaman itulah yang membuktikan bahwa bangsa Israel disertai Tuhan, bahwa Musa sebagai pemimpin juga diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di dalam Musa. Maka Yosua tidak kecut, tidak tawar hati. Justru ia menguatkan dan meneguhkan hatinya bahwa ia juga disertai oleh Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan dirinya dan bangsanya. Maka pula yang dilakukannya adalah ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Inilah panggilan yang sungguh-sungguh diterima oleh Yosua, bahwa kendali atas hidupnya dalam kepemimpinannya hanya semata-mata karena penyertaan Tuhan. Maka ia harus menaruhkan semuanya pada kuasa dan kasihnya itu, dengan ia terus merenungkan kebenaran sabda Tuhan, sehingga ia bertumbuh di dalamnya. Ayat ke-8. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahwa kebenaran sabda Tuhan itulah yang menuntun dirinya, supaya disebutkan ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya ia bertindak hati-hati, seperti di ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Maka pesan apa yang kita terima dalam renungan Ambon pagi ini dalam tema tetap berani mempertahankan iman? Yang pertama, sahabat mitra yang dikasih Tuhan, kita juga dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Apa itu? Tentu Tuhan menjanjikan, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Tentu kita memiliki pengharapan menerima keselamatan. Melalui apa? Ya, kehidupan baru nanti. Sebuah janji yang kekal. Kehidupan surga bersama dengan Tuhan dalam kekekalan cinta, kasih, kemurahan, dan keselamatan yang darinya. Maka perjalanan kita dalam dunia ini, mari kita teguhkan diri kita bahwa kuasa Tuhan juga bekerja atas hidup kita. Kuasa itu sama telah memimpin Musa, telah memimpin juga Yosua. Maka kuasa yang sama dari Tuhan itu tidak pernah ingkar atas kehidupan kita semuanya. Untuk itu, mari kita bersama pula untuk tidak kecut dan tawar hati, sehingga kita berani untuk melangkah kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, maka biarlah kekuatan cinta Tuhan yang hadir memimpin kita, sekalipun banyak hal yang bisa jadi menjadi halangan, menjadi rintangan, tantangan atas hidup kita. Percayakan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang bertindak adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, apapun dan siapapun kita. Pesan yang kedua yang menjadi menarik adalah kita perhatikan di ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Percayalah, janji Tuhan itu kekal. Ia tidak pernah mendustai. Sekalipun bangsa Israel tegar tengkuk, atau sekalipun kita sering berdusta, atau bahkan kita sering menyimpang ke kanan, ke kiri, bahkan kita tidak rajin-rajin untuk merenungkan kebenaran sabda Tuhan, atau mungkin tindakan kita tidak berhati-hati, sembrono, saru, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang Maha Kasih
1: adalah Tuhan yang selalu menjanjikan. Tuhan yang berjanji. Maka Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang memberikan anugerah itu. Maka mari kita menerima berkat ini. Mari kita terpanggil dalam keterbukaan kasih-Nya yang sengaja datang untuk kehidupan kita. Kita respon kasih-Nya dengan pertobatan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi jejak, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demi apa? Demi janji yang Tuhan nyatakan kepada kita. Peganglah janji kita, janji Tuhan. Dengan apa? Dengan ketaatan, kesungguhan, pertobatan. Sehingga disebutkan di ayat yang ke-7, dengan kita hidup kudus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kita beruntung. Beruntung artinya ada berkat yang Tuhan nyatakan. Kemanapun kita pergi, kemanapun perjalanan kehidupan kita, keselamatan Tuhan mengiringi hidup kita. Untuk itu, mari kita tetap berani mempertahankan iman dengan percaya bahwa janji, penyertaan, dan kuasa Tuhan bekerja kini dan sepanjang masa kepada kita yang berani pura percaya kepada-Nya. Amin.
0: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan bersama. Kebenaranmulah yang memulihkan dan menyegarkan kami, agar kami tetap memiliki pengharapan dalam kasih, kuasa, dan penyertaanmu yang kekal. Maka kiranya melalui kasihmu saja Tuhan, kami yang telah disegarkan, kami dibangkitkan untuk terus percaya, mengandalkanmu Tuhan, kuat dan meneguhkan hati kami, dan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalanan kami beruntung. Artinya ada anugerah kuasamu yang kami terima. Demikian juga, kemanapun ketika kami pergi, penyertaanmu itulah yang hadir kekal, menopang dan merengkuh kami. Karena rengkuhanmu itulah Tuhan, kami percaya Engkau bekerja secara khusus di dalam kehidupan hamba-hambamu, warga gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Tukira Sarima, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Badri Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga Engkau memberkati Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Lia Endang Suhana, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Bari Astuti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Edward Simatupang, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Bapak Hati Wahyono, Bapak Selamat Sunarno, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Ibu Irma Novianti. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih mukjizat-Mu berkarya di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kekuatan dan karya-Mu yang menyelamatkan. Dan kami percaya, Engkau memberkati setiap keluarga yang mendampingi. Biarlah hanya kemurahan-Mu Tuhan yang memberikan kelegaan, memberikan berkat, memberikan pertolongan, dan kasih-Mu yang juga hadir merengkuh dari setiap pengharapan keluarga. Kami juga berdoa secara khusus untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Anugerah-Mu besar, kuasa-Mu dinyatakan, maka Engkau mendengar dari setiap seruan, doa, permohonan kami Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan, cobaan, dan beban hidup kami, kami percaya Tuhan kuasa-Mu memberikan kemenangan. Berkat-Mu hadir, karena janji-Mu yang kekal itu dinyatakan kepada kami. Mampukan kami memiliki hidup, karena Engkau Allah yang hidup. Berkati anak cucu kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hal-hal apapun yang mereka lakukan, di tengah keluarga mereka, berkatilah ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu hadir di dalam kehidupan anak dan cucu kami.
1: Berkatilah juga kehidupan bergereja di mana kami melayani Tuhan. Kami percaya kasih dan kemurahan-Mu nyata atas kehidupan bergereja kami masing-masing. Kami percaya Engkau berkati juga negara kami Indonesia. Dalam kasih berkat kuasa-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan, Engkau mensejahterakan, dan Engkau memberikan keamanan. Berikanlah juga kedamaian di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya keadilan-Mu, kasih-Mu, dan damai sejahtera-Mu berpihak di dalamnya. Sehingga rahmat-Mu Tuhan yang menyelamatkan dunia atau bumi ini dalam kasih.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Petra.
1: Petra Streaming Radio.
2: Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami. Engkau mengenal jalan-jalan hidup kami. Kami datang mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengenal Tuhan sebagai Bapa. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan sebagai Bapa, karena kita adalah anak-anak-Nya. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 14.
1: Karena itu, kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga

Israel memahami relasi manusia dengan Tuhan sebagai suatu bangsa, tetapi perkataan Yesus membuat relasi itu menjadi bersifat pribadi. Betapa mengherankan, Sang Pencipta mau berrelasi dengan kita. Dengan mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, kita diterima sebagai keluarga Tuhan, meskipun kita tak pernah bisa benar-benar kudus atau sempurna seperti Dia. Relasi ini didasarkan pada kasih dan penerimaannya yang besar, bukan pada kemampuan-kemampuan kita. Dalam bacaan hari ini, doa Bapa Kami mengajar kita untuk membangun keterbukaan dan keintiman dalam relasi kita dengan Tuhan, yang memang begitulah seharusnya relasi antara Bapa dan Anak. Pola yang ditunjukkan Yesus mengajar kita untuk menyerahkan kebutuhan, mengaku dosa, dan mengakui kelemahan. Seperti Bapa yang baik, Tuhan menjawab permohonan kita dengan kasih dan hikmat. Matius pasal 7 ayat 7. Matius pasal 21 ayat 22. Dia juga menyatakan kehadirannya pada waktu-waktu teduh kita, memberikan penghiburan dan jaminan bahwa Dia selalu dekat. Saudara pendengar, doa yang diajarkan Yesus mengakui kekudusan dan kedaulatan Tuhan dan juga kerinduannya untuk terlibat secara pribadi dalam hidup kita. Jika Anda rindu mengenal Tuhan sebagai Bapa, ikutilah pola doa Bapa Kami. Saat Anda membuka diri padanya, Dia akan menarik Anda mendekat padanya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

menyembahmu di tempat ini Tuhan, karena engkau layak disembah, engkau layak dipuji. Doa kami Tuhan, kalau engkau ingin mengubah atmosfer sekeliling kami Tuhan, doa kami hanya satu, pak

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Kamu tahu gak? Aku selalu ada buat kamu. Aku gak pernah tertidur.

di atas sayap rajanya dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Nana dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Petra, streaming radio.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pagi ini kami juga siap menemani Anda dengan sajian-sajian yang kami harapkan juga bisa memberikan inspirasi, memberikan kekuatan dan semangat untuk Anda beraktivitas panjang hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martono Poncohadi. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Untuk itu sahabat Petra, mari kita bersama masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk

Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa, 16 Juni 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada pada hari libur nasional, yaitu Tahun Baru Islam 1 Muharram tahun 1448 Hijriah. Kepada saudara-saudara umat Islam, saya ucapkan selamat memasuki Tahun Baru Hijriah. Dan bagi masyarakat Jawa, hari ini juga sebagai hari istimewa, yaitu Tahun Baru Jawa, 1 Suro, tahun 1960 di Tahun Jawa. Selamat Tahun Baru Jawa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam lingkup Sinode GKJ ada acara khusus juga dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN diperingati setiap tanggal 29 Mei di Indonesia. Kalau Hari Lansia Internasional, tanggal 1 Oktober ya. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN GKJ tahun 2026 ini bertema Madep Mantep Mentes, nah, gitu temanya. Berdasarkan kitab Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Diadakan hari ini di Jakarta dengan kegiatan utama ibadah syukur dan perayaan. Jadi ibadah syukur dan perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN GKJ tahun 2026 yang diikuti oleh para adiyuswa atau para lansia dari gereja-gereja di lingkup Sinode GKJ. Kita doakan dalam penyertaan dan berkat Tuhan semua berjalan baik. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah ceritakanlah perbuatan Allah. Ceritakanlah perbuatan Allah berdasarkan kitab Mazmur pasal 105 ayat 1-11. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 1-11 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan, Allah kita.
di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bijak yang tentunya kita semua tidak asing dengan ungkapan itu. Demikian, jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Dalam bacaan kita saat ini, dalam kitab Mazmur pasal 105, diawali dengan kata ajakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Hidup pemazmur tentu tidak selalu merasakan senang ya, dan juga tidak selalu nyaman semata, sehingga mengajak bersyukur. Tetapi sebagaimana diungkapkan dalam frasa selanjutnya, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perbuatan Tuhan itulah yang harus selalu dihayati dalam kehidupan umat Tuhan. Dan perbuatan Tuhan tentu untuk kebaikan hidup umat-Nya. Bahkan beberapa kali dia sebutkan perbuatan Tuhan itu. Demikian, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ingatkanlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Tuhan berbuat atau melakukan sesuatu atau berkarya dalam hidup kita tentu bukan hanya memenuhi keinginan kita, tetapi pasti memenuhi kebutuhan kita, bahkan secara ajaib. Kadang kita merasa apa yang kita butuhkan tidak kita miliki, atau kebutuhan kita tidak terpenuhi. Tetapi jika kita memperhatikan lebih sungguh, ternyata bukan kebutuhan kita tidak terpenuhi, tetapi keinginan kita yang tidak terpenuhi. Padahal seringkali keinginan kita bukan kebutuhan kita. Tuhan lebih tahu hidup kita daripada kita sendiri. Oleh karena itu, perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah perbuatan yang terbaik untuk hidup kita. Dengan bersyukur atas perbuatan Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada pencapaian atau materi yang belum kita miliki, melainkan atas karunia Tuhan dalam hidup kita. Dengan bersyukur atas perbuatan Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada pencapaian atau materi yang belum kita miliki, melainkan atas karunia Tuhan dalam hidup kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, dalam ayat 7-8 bagian A, pemazmur menegaskan demikian. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perjanjian Tuhan Allah kita itu harus dipegang teguh oleh umat-Nya. Dan itu sangat erat hubungannya dengan iman. Dalam perjanjian lama ada kata bahasa Ibrani aman, yang dalam bahasa Indonesia lazim diterjemahkan iman. Kata aman dalam bahasa Ibrani mempunyai arti memegang teguh. Apa yang dipegang teguh? Yang dipegang teguh adalah janji Allah. Sejak pertama kali manusia jatuh dosa, Allah sudah menyatakan perbuatannya yang penuh kasih
dan berjanji menyelamatkan manusia dari kematian akibat dosanya. Memegang teguh janji Allah itulah sebagai sikap dan tindakan beriman. Dalam sejarah kehidupan umatnya, Allah senantiasa menyatakan perbuatannya dengan menyertai dan memberkati umatnya. Oleh karena itu, dalam ayat 11, pemazmur juga mengingatkan firman Tuhan demikian. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan, Allah kita, selalu ada bersama kita, menyertai dan memberkati kita. Meskipun kita sering merasakan bahwa hidup ini misteri karena banyak hal yang sering tidak kita ketahui, tetapi dalam iman kita memegang teguh karya Tuhan atau perbuatan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, mari kita selalu mengingat, percaya, dan menghayati perbuatan Allah dalam hidup kita. Dan menceritakan perbuatan Allah. Menceritakan bisa melalui ucapan kita, tetapi juga bisa melalui sikap kita dan melalui perilaku atau perbuatan kita yang selalu hidup di dalam Dia dan berjalan di jalannya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup kami. Perbuatan-Mu, karya-Mu agung dalam kehidupan umat-Mu, termasuk dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ampuni kami kalau kami sering kurang menghayati karya-Mu itu, sehingga kami seringkali kurang percaya akan janji-Mu. Iman kami sering lemah. Bapa di sorga, kami bersyukur Kau ingatkan pada saat ini melalui pemazmur yang mengajak kami senantiasa bersyukur dan mengingat akan perbuatan-Mu yang ajaib, dan kami Engkau utus untuk menceritakan, menjadi saksi karya-Mu itu melalui ucapan, melalui sikap dan perbuatan atau tingkah laku kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Bapa di sorga, hari ini juga sebagai hari memasuki tahun yang baru dalam tahun baru Islam, 1 Muharram tahun Hijriah. Bapa di sorga, berkatilah acara-acara yang berkenaan dengan tahun baru Hijriah itu untuk membawa sejahtera dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Dan juga bagi masyarakat Jawa mempunyai arti khusus di satu suro ini untuk menghayati karya-Mu melalui acara-acara dalam budaya Jawa, dalam tradisi Jawa. Bapa di surga, berkatilah acara-acara yang diadakan, yang berlangsung untuk berjalan dengan baik dan penuh makna, untuk mensyukuri anugerah-Mu dan mendorong untuk mengarahkan hati kepada-Mu, Engkau yang berkuasa atas umat-Mu, atas dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk acara perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN tahun 2026 GKJ, di mana hari ini akan dilangsungkan di Jakarta. Berkatilah Tuhan persiapan dan pelaksanaannya untuk berjalan dengan baik dan semua penuh makna, sehingga merasakan senantiasa penyertaan, berkat, dan karya-Mu, khususnya
bagi kehidupan para adiyuswa, para lanjut usia, dan bagi umat-Mu pada umumnya. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi yang teduh ini Kau perkenankan kami dalam embun pagi merenungkan firman-Mu. Berkatilah untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah seluruh sahabat Petra dalam segenap hidupnya, dalam segenap pergumulannya, dalam segenap aktivitasnya, untuk senantiasa merasakan Kau hadir, perbuatan-Mu nyata dalam kehidupan keseharian umat-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra ini. Berkatilah Tuhan, agar juga senantiasa merasakan Kau hadir, menyatakan perbuatan-Mu melalui karya dan tanggung jawab serta tugas-tugas saudara-saudari kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini saya, Pendeta Emeritus Martono Pencohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami dan juga merequest lagu-lagu rohani di program Bun Pagi. Tentu kami sangat senang sahabat Petra terus bisa bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Nah sahabat Petra, hari ini adalah hari libur. Kalau orang Jawa bilang ini satu suronan sahabat Petra. Atau kalau dalam kalender nasional, ini adalah tahun baru Hijriah. Tentu di momen tahun baru Hijriah ini, kita juga bisa berharap ini menjadi harapan baru bagi kehidupan bangsa kita yang sekarang ini sedang berjuang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup sebagai bangsa. Misalnya di bidang ekonomi, politik, sosial, yang sekarang ini sangat perlu kita doakan, sahabat Petra. Kita bisa berharap pada Tuhan supaya bangsa kita menuju ke arah yang lebih baik di awal tahun baru Hijriah ini, sahabat Petra. Dan di hari libur ini, sahabat Petra, barangkali sahabat Petra juga sudah merencanakan banyak hal untuk liburan hari ini. Kami berharap liburan Anda juga menyenangkan, memberi inspirasi dan kesegaran bagi Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, kami masih menunggu request lagu Anda yang dikirim ke nomor 0856-0202-4567. Tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif,

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.